Bis gue nurus merenja sikam badaran, ayeh kok kuas sikam badaran mi paru, hiyo ya karamo yo ya huru, mau mulia singge si ikam badara itu adara hiyo kulis siga siga, asih hiyo ya karamo mi paru. Ya ro, tu aku kuat pas ayeh tentera, kau kuat pintu ka no konja mi paru. Tangonya tu dare di madonom pudim, odonya wafruk tu makwe tu parpero SMS moko hari re rago, bawa nak guane sami zualian nina, dogro papa kok komunikasi nom pudim. Bali, odonya wafruk tu ma parpenye ro SMS. Apa no ame Fatima manchodi paguma nakshera mona ndelirago haikera Violeta mbava kertu. Anawani tuna mchi mwaka 6 years karunga wa ufenke ndandi amkunge muliparu liendi nalinche rusumorwa wolikadi wakatolika wakavea. Apanyame ja blondi kuna kuharerera go mkuru kadigwange nya blondi ko okordon wanagwanesa asikarunga awagwedere ko we rupachi rwange we nanzira tanharere mnange John anagwanesa nomvura murongo na zimwe ndias 11 years asuwe karunga we rusumo nkenyo rutupu ro ngereka. Si hati uru hatu idonye dima wafruktuma kwetu parpenye ro SMS anamo kuhari ranyi ragom wawa na kwanisanyi mezuwa elilyana inalemazuwa norombali na ambo mwem tukweji kwa kudumo nkoro.

pasamuka apa kwa sigipo ano no kubani kasta twa duare ke ko ina yo piu makura nyama kakwane mawaga onyi ogoga watu mpokira kutundira moske sa se pangro mom twa diva saye bakuru pe wetu iwonye bakara onene po bareri momambo iponya skuba kwata maoko gabali bamwe bakara po rubejo rwa kulira saye ngana kere no ina, ngana kere no tate, ngana kere no mama, kwa kulira bakubalira. Iponya sostwa kara nao, tapis tu karen tu punya sisenya surveza ruina roku ningas kwa kutambora, tantua kufura kuwa hafera bakuru pewe tu, no kuwa pakera mbili. Nye nkenye siruo, skare stumbu kira setu, soku ningas tatu bapakere mbili, nao bakare, nono mchima dina dina hafa, no manguruki pobakare siruo ano pontunda hazevu asi bakuru pe betu iwo wo ndi bakuru na betu iwo bakarunga betu wo pontunda zevu ina tanta sfuma deka bakuru na ogi iwo bakarunga betu wo pontunda zevu watu nikasi watu rere ano opotuna yasiki ndi eyo kara nayo iwo bakurera iponya skara no sunka nao kenye ruweze nukuwa pakira mbili. Yaro, nukutara sika ruweze ketu na minute ntano kwa makura stone vili zetu za uhambombali. Po vili za uhambombali makura tuka gwane. Madimbudi kwa mkweto mauro stendu za litu. Natuvura kumuretera kumu na iwa tulira pachangwa.

Quiero tengo cosas si igual acá he wagona wokuhara por su resi tne kwane kireni keri kwa molitulio acá he wagona nyame kaumezeni sarafina njamba nina kumtambura acá hewa meri kwa mo eli ni ogubare acá hewa namwenye mbawa watupu nkensingwe ntumbata ukapo nokumenya menya po asi mtuga wa pera kara mtugo karasi aye agikumgwana kakotopo ko menya menya kapsukala nonsike mospara kahewa a nikasi ngwendi to menya menya pwewa ipobre kuli wapa ikira ina wa tukasokerepo tukahafepo mamtupu ya wa pera anomonzokereza tukara nazo kahewa wali divarasi marongo haga pitire mo toka karanye kuna kupura kena nokwata

0: Namnutene, takpita kovili zetu zon tazimwe, nguro wa zongwa, rubeze roa sikimo, uratuburu kumuretera, ilikuwa mauli ya mativi sogono mfa, ilikuwa mauli nakara mepiti siro, liangia me Sarafina Njamba, nenge tuputu nakara kono mbudi zorungu, kubura yenguruga na sampitwezi, mukninga si mbudi ozo zisike oku zunatamba, kupitira kwa mbali ntano ntano, tazimwe mbali ntatu, Andi kewuta ntantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu anopa changwa konta zimwe mbali mbali mbali ntano tuzeni tulugane sempito kwetu setu na karakono mbudi zorugu wo madivi sagono mfa
1: ngurova
0: ngurova zeno ne tuwa mtambura
1: mpanya mnyemuhepa agata kamba Naga madivi sogono pada mkuru wange, makamba yosofine ndua, ya diiko asi unyaka mbune. Nago tate makamba Andreas Jamhepa, na mkwao kamkwane na Justina Nyamhepa. Katu sigirengera, mumazua nurumbali, nantano, gafdu mkuru mvura zezi, mustange lo sana kuto. Iyo tunaku sigidao mkwata tewa kwa nimi, Na wao mkwa nani wakwa spika. Wandambo, wakaume, na mwenye mwapu kuzigita, mwenye kwa kaere pembo yendi, pomtengo. Kuhame na idi uroko mihore ko, natu mdisa mazama zua, kando.
0: Ewa.
1: Anuruguramu. Apanya memhepa agata kamba, na gama diwi sogonofa damkurange, makamba yosofine, ndowa, Ya di kwa sionya kambuni. Nago tate makamba Andreasi oja mhepa. Na mkwa oka mkwa nye majustina onya mhepa. Katu sigirengera mumazua norombali nantano. Gaku dumonkuru, mvura zezi, mospangelo sana kudo. Yotu naku zigida mkwa tate wakwa nye. Na wawo kwa nani wakwa spika. Wandambo, wakaume, na mwenye mapuku zigida. Mfaku na karere, pembole ndipo mtengo. Uhame na edi oroko, natu mtivisa mazana zua. Kandu.
0: Ewa. Hili kwa motu na kenda na leo, lima tiviso gono mfa, kweto setu na karakono mbuti zorugu wo, tuseni turuganese mpito. Madiviso gono mfa.
2: Halo.
0: Tua mtambura.
2: Kandu kompito. Apa nyame kaiwa irmgardi nakara ko taengo na teya ndi ko wazanga. Na kwa teramo otate ndara kasera iliadika si oja ngombe vakara ko wazanga. Waga madiviso gambiao ogadikire asi Petrus Mienga ndi kalaki. Gugakere papa po wazanga. Katusigire moune mamazua no mrongo mbali na rime kwezi koku mbura zezi kongura ngura. Iyo naku zigida wanekoro omadina aga. Jama sora kari honda 10 miles pasera rupasa kehemu. Onyamsova vindimba mavanze. Mbengo, Petrus, Mbeyo, Mbuo, Changano, Mabuse, Ruzendo, Mansodi, Runjalara, Maria Mkuwe, Siengu, Ndiyo, Nyampungo, Kayengona, Ngombe, Yandala, Mayongora, Nyamtareni, Sarukwe, Onyakinda, Ndama, Jakamanya, Kawe, Kakundi, Tuingireni, Wana chakunona tuingireni, janga mboli munga mesi nyariambuza, oja kanjata masivi. Nonetu apiri kutumba, kutumbura, ndi kuzigida, wizeni oku nyoselike vanona tuwa karako, nonfaa kuna karere papa, pembolio kuzirona kufoguwe, kwa wazanga ndipo kayengo na teya. Kuhame na yoreko, kwa kulingu kunyikira, mautano, Maune nganwe di oroko. Tan tengwiremo. apa nyame ndara kasera nakara pongara matea ndipo wazanga naga madiso gambiange Petrus Mienga ogugakere papa po wazanga elia dukire asi kalaki ogugakere katusigire moune mamazula na mrongo mbali na limwe kwediko kumbura zezi kongurangura yona kuzigida wanekoro wa madina aga jama sora karihonda 10 maili kasera rupasa kehemu onyamso avindi mba mawanze pengo Petrus mbeyo nguvo changano mabuse ruzendo masodi runjarara Maria mkuwe shengu ndio nyampungo kayengona ngombe yandala mayongora nyamtare nisarukwe onyakinda ndama jaka mwanyaka we kakundi tuingireni wana chakunona tuingireni janga mbori.

0: 9 years oyo yaninkisa mora na venye kwa yali change siri na school of gogu kwa kuyali change sasa nage kwa kuyachange sana na vendi ndi vano na ovambia vendi wono sigwe kwa kira simbunga zo nene makura udigusili udigu udigu tuwa akara nao usiri mwetu mo mato gano tatu kara tutu nungu na mchima gonkenda kukuni kasi tupiti senta nko owa ya tumbu kire owa kara na nasi tumbu tumbu amesene kuruga na ndapiriko security na akara mora social security ziriki danara seowe kwa kuregista kwa kuruga na kwa social security okoka 3000 okugwana ngano hansa ngano tatu sigire kwenye mpito kowe na wakarasi pira no security wo ukwato tatestarara rorunzi oseku zako mambo tuka asese nova social worker awe toka lira sene we kurugana na mpili ohi herifuna awe kupandura kowe li mambo wakarasi pira mazua gawa alikuvura lili toke li kwato yuwa kulia ngano tu ukarese tu nozina mpepo zoku nikasi tu gazareni kwa kwetu no kukara wene nusini na ina kukatuka sinikalichange se tango totara wene nawa eparu lioge wana uoge o wana kuruga na po wangapi ina gwana
1: okay yeah hamba langwendi tuwa ndondonga po na kaukepo 600 pena walesa na tutengura kwa wanona ngamamu natupu kumifatura yokuwa mena sunkasi na saka rasi wanona kwa kulivindu kakuwa gusa momo system nonomvura ronantambali nonogo narewa mgusa mo system nyesena se opura kina mauzera kwa nare ase kwa kere ngano dogoropo 21 tanuaka mgusa mo mnona makura kapto diwaja si umwa genda ya wanona mantandani wakure no 18 years nye wanare nga wakuru no 21 tani waka wagusamo yinki wali nambu yareta mali chinjo
2: maruponga wagusamo ngatu hundire simpe wakurona varete yoyo imbapira yoko sure ipono grants daodi tuikire dogoro 21 ilo tukweli kwa mulia kerepo sene kwa veli wakurono wakudiwa rokasi nga watambwile wanawa o ngatu wapura simpe asi varete imbapira yoko sure nkenya pamura wanuna ngatu va verify watarasi o wanuna watambwile wakurona simpe no mwenyo wakara simpe mosure wakara simpe mepake rombili lyoko kwa mtambwile wire ya kara ndi ngapi na inyoyo ngatu vazikida wanona kombelewa tatu watara kutara hena mnona shogo mnona kwa mtambwile mnona no mduwaro kwendigo suri ya kara norupe tupu mnono muamoneka imo tupunga waretareta imbapi rangororo kusure tani hena veta zo wanona nyapaza ya kara muraweza kira sidogoro 21 iyo waya zichinjira singesi mnona nyen 18 sene mnona ngoso 18 ngoso mkurona kapita vuruhena ngano agwani oto grandi morango so mukondi makura mnompumbwe de tupo tupunye dokuni kasiva nona kapiva kumana sure no usimbu 18 simpe wali kwa kara mu grade 9 mu grade 10 9 yoyo makura kwa kuretera nye makuro na maudigu asiva kuro na vamwe hena kutambwira vanona age uta vene kuvareka kumtambwira pamwe uta wale mnona pamwe tadogoro kusava kuro na vendi ndi vakuro no vakara sipamwe okuta mbura ukuru pendi urema sene vaa guwana kubanawa wamitu kuhidatawa ya vachangesa nganu kuninkanye wakura na nose tu ninge tupungwile kwa nona pena tuwa kumvare kena sene kuvare kire uta dogoro 17 inga api vaa guwananye 350 mokwedi pena nare nga watumbura hena ninge nga watambura 250 marangesi yoyo ya uiza po 350 sene kukusa kwenye sere vatu renye kokambo wahoreke apangaka guwane sera mnona mesi hansatu upuku vura hena ika rugane ina tani hena ninge wakuro nanye vamwenyo awagwa nanyo tutusili ngato wanona kapi waku kora ngeda hena wanona stu, wanona vali ronge wanona kapi waku lironga wanona kenya panampili hondo no raporti atu guananyo pungatu ninkiyose leteni imbapira eniyo kosure tutare wanona kapi waku lironga yu waku karera munona ge simpe 18 years munona simpe mo grade 8 ya kara asiba nona nga tu bakora ngedenye bali ronge oba naba unga akagwana kapisi na uhe nanga akanika sintu ditu kabachange se imaliwa yoruepo awo bakarerenye na waba naba umorangesi nelie paru lya kudigo pangesi banona ntudi koko kuliironga makura pana akagwana seranyo dono mvuro do.